0: Waduh, Mas Juni, sekarang jarang banget kelihatan kalau siang. Nongolnya malam-malam gini pas ronda.
1: Iya nih Pak RT, di kantor kerjaan lagi padat banget. Jadi ya lembur terus sampai sore. Bahkan ini baru pulang tadi habis maghrib.
0: Waduh, luar biasa Mas Juni, pejuang nafkah keluarga bener-bener dah. Tapi ngomong-ngomong, lembur terus, malam juga gak pernah absen jaga ronda, kok tetap seger-buger gitu? Jamunya apa nih Mas?
1: Gak ada yang spesial kok Pak RT.

0: produk herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: didapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya, jumpa lagi bareng Tata tentunya ya, seperti biasa di acara Nostalgia Antema Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Buat kalian semua nih mau bergabung, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Ya, dan pastinya Tata tunggu ya pesan-pesan dari sobat Setara semuanya, dan akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Semangat ya sahabat Star ya, cuacanya nggak bikin semangat sih sebenarnya ya. Tadi pun kayak malas banget buat berangkat gitu ya, soalnya tuh anginnya gede banget ya. Ya apalagi kayak mau kebawa angin gitu loh sahabat Star, kalau motoran itu ya. Iya, harusnya mah kita dikasih mobil ya sama Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya biar kayak enggak ini gini-gini amat gitu ya. Soalnya benar-benar selain enggak bikin semangat tuh bahaya juga enggak sih kalau angin gede banget ya, apalagi yang melewati pohon-pohon banyak gitu ya, pohon pinus gitu kan. Bisa jadi tuh kayak takut ada yang roboh karena kena angin gede gitu kan ya sobat Star ya, takut ada ranting-rantingnya yang jatuh ngenain orang gitu kan.

Ya jadi benar-benar kita tuh harus ekstra hati-hati ya, lebih hati-hati ya. Jadi selain hujan tuh cuaca panas angin gede gini tuh juga membahayakan ya Sobat Star ya. Jadi kita harus hati-hati banget ya, pelan-pelan jalannya. Apalagi kalau kecil ya badannya. Tapi emang ya kalau orang yang kecil badannya terus ya tuh kayak kita tuh mau kebawa angin gitu loh Sobat Star, kalau lagi ngemotoran terus kayak angin bus tuh kitanya kayak oleng gitu enggak sih ya. Ya soalnya Tata hampir tiap hari gitu. Ya padahal udah 50 kilo mah udah enggak ini ya, enggak enteng-enteng amat gitu lah ya. Jadi ngebayangin kalau Tata masih di ke-9 kayak dulu ya, tuh pasti kayak enteng banget. Kegesernya agak lumayan pasti ya. Jadi bener-bener ekstra hati-hati banget ya Sobat Star ya, dimanapun kalian berada, pelan-pelan aja, apalagi mungkin yang melewati banyak pepohonan, banyak kayu-kayu gitu ya, kita harus lebih ekstra hati-hati, takut ada ranting yang roboh ataupun tiba-tiba kayu yang roboh karena sering banget terkena angin, kan pastinya gak kuat gitu kan ya. Takutnya gitu. Sebenarnya tadi pas berangkat pun takut ya. Soalnya kan melewatin banyak kayu-kayu gitu. Terus pas yang ada di belokan yang agak tajam itu ada kayu di atas tuh yang udah agak miring gitu loh. Jadi takutnya tuh dia yang kena angin terus dia yang roboh gitu, takutnya gitu kan. Nanti kan selain kayak membahayakan orang yang lewat gitu kan, pasti juga nanti aliran listrik jadi terputus gitu kan ya, karena ya aliran listrik ke Panansari pun ini ya di bawah kayu-kayu ya, otomatis kalau ada yang tumbang gitu kan kena juga, nanti mati lampu radio juga off lagi gitu kan ya Sobat Setara ya. Semalam juga off karena tiba-tiba di Panansari mati lampu banget gitu ya, tiba-tiba pet gitu, gak ada pemberitahuan, gak ada apa-apa gitu ya, tiba-tiba mati. Dan ya kita harus off ya. Terus kayak jam 10 atau jam 11 ya tuh baru nyala ya, lupa ya. Malam tuh. Itu mungkin akar angin gede kali ya. Ataupun mungkin apa gitu enggak tahu ya, tapi tiba-tiba mati aja gitu ya. Ya pastinya lebih hati-hati ya Sobat Star semua ya. Berkendara di musim yang seperti ini gitu ya. Panas tapi anginnya gede banget gitu kan.

Ya pokoknya cuaca panas plus angin kencang itu emang bikin nguji nyali di jalan ya, hati-hati pokoknya. Itu kayak yang seperti tadi bilang, motor tuh bergoyang mudah oleng ya, apalagi pas nyalip-nyalip itu kita harus lebih hati-hati ya. Kayak mending gak usah nyalip aja deh, gak apa-apa ya. Atau mungkin nyalipnya itu pas emang bener-bener keadaan udah ya kayak gak bahaya banget ya, kalau mungkin anginnya udah gak ada atau anginnya cuma dikit gitu ya. Terus pastinya banyak debu, juga banyak kerikil-kerikil ya. Ya itu debu sih yang pastinya berterbangan banget ya. Itu juga pasti mata kita akan terganggu ya. Makanya pakai helm dan juga pakai kacamata sih, jangan lupa ya. Biar agak lebih enak lagi. Ya terus takut banget pohon dahan jatuh ya. Itu biasanya itu rawan ketimpa ya sobat Setara ya. Ya dan ini juga yang paling benar-benar bahaya ya. Terus spanduk atau belinya bisa lepas ya, kayak tiba-tiba menutup jalan ataupun mungkin malah lagi ada orang lewat terus tiba-tiba dia lepas terus kena orangnya tuh bahaya banget ya, makanya hati-hati ya, begitu ya. Dan pastinya lebih cepat capek ya karena badan itu kayak nahan angin gitu nggak sih ya. Iya, yeah, dan ini ada beberapa tips ya berkendara aman saat angin kenceng. Tapi nanti akan Tata bacainnya sampainya di segmen berikutnya aja deh ya. Karena di segmen ini udah banyak pesannya masuk, jadi tetap baca dulu pesan-pesannya aja. Ya nanti di segmen berikutnya akan Tata kasih tips berkendara. Bukan tips berkendara, tips aman berkendara saat angin kencang gitu ya. Oke, kita baca dulu pesannya udah masuk tadi. Yang pertama gabung ada Wa Ijo, tuh main banget ini Wa Ijo ya. Biasanya tuh di akhir acara ya, mau akhir baru gabung. Nah sekarang alhamdulillah di awal ada kemajuan. Ya, assalamualaikum Star, waalaikumsalam Star, ini banyak Chris musiknya ya. Selamat pagi buat semua DJ dan sahabat Star gimana pun berada, spesial buat DJ Tata aja. Lagu selaku Hakikat Cinta by Salim Iklim. Oke, nanti insyaallah diputar saya di sini. Kemudian ada Mbak Ima. Mbak ini sama Ima ya, lagi ketatar lagunya Air Mata dari Panbres. Bagi-bagi salam buat Papa Mama Yayan, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ranggo, Kang Sari, selamat pagi. Buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, berkah barokah, sukses selalu, dan zakat seluruh sayangnya, amin. Jangan lupa sarapan. Oke siap. Yuk, belum sarapan ditumben ya. Lah dalam maning. Ya biasanya ini ya, gasik gitu ya. Next ada dari Kang Sari juga. Ya, Kang Sari kan. Ya. Assalamualaikum Mbak Tata Chan, waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana Mbak Tata Chan kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya lagi cahaya dan hadir di atas nostalgia di tempat kenangan terkes lagu Wali Ben ya. Nenekku pahlawanku, salamnya untuk TAS Kang Adi Dinda, Mama Fikar, Kang Rahwana, Pak Edi Palimana, dan Nyetri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Dini, Mama Yayan, Mas Nonggo, Mangono, Mbak Ima, Mas Susira, dan buat semuanya aja sobat Star FM Berbes. Makasih Mbak Tata Chan, sehat dan sukses selalu, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Nahan beban angin sama nahan beban hidup Mbak Tata, 11-12 lah ya. Apalagi beban hidup ditambah beban angin gitu kan ya, itu kayak wow ya, nikmatin aja lah ya. Ya semangat aja buat kalian semua yang lagi punya beban hidup ya. Tapi kayaknya semua orang nih punya beban hidup ya kayaknya, cuma beda-beda bebannya ya. Tapi pastinya semua punya, jadi semangat aja buat kalian semuanya. Ada juga nih dari Arjun Lumbi, selamat pagi Tata, pagi kembali. Alhamdulillah sudah sehat ya, sudah bisa siaran lagi. Ya alhamdulillah ya. Buat sehat-sehat selalu, request lagunya Gelas-Gelas Kaca. Salamnya untuk Tata aja. Oke, siap ya. Nanti diputarkan lagunya, ditunggu saja ya. Kemudian ada Mardi juga. Selalu dari pendengar setia 93.5, request lagunya Kehadiranmu dari Fagitos. Makasih untuk yang baca, sama-sama. Dan tentunya masih banyak banget pesan-pesan yang belum Tata baca ya, nanti akan Tata baca di segmen berikutnya seperti biasa gitu ya. Iya, jadi tenang aja, pasti Tata bacain, tapi nanti nunggu di segmen berikutnya. Ya betul Kang Sari, jalani aja dan syukuri aja ya. Ya kita namanya juga manusia ya, pasti punya beban masing-masing ya, dengan ujian masing-masing. Ya kita cuma bisa menjalani, mensyukuri aja. Kalaupun kita mengeluh pun wajar, karena kita manusia, enggak sempurna ya. Pasti juga ada rasa pengen ngeluhnya, rasa capeknya, itu pasti ngeluh ya. Tapi jangan lupa balik lagi aja, kita syukuri ya, yang udah dikasih aja gitu ya. Ya pokoknya apapun itu, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bersyukur ya atas apa yang dikasih Allah, dan bisa menjalankan bukan menjalankan apa ya, ya
mengatasi beban-beban itu gitu ya Sobat Setara ya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, dirasakan rezekinya, dikasih banyak uang juga, amin. Karena emang rezeki yang kayaknya tuh rezeki yang paling ditunggu tuh uang gak sih, ekonomi lah ya gitu. Soalnya pun mungkin kalau kita dikasih uang banyak pun kita kayaknya gak ngeluh-ngeluh amat gitu kan, jujur aja. Ya kayak ya Allah nyuruh duit, akeh wong perlu, akeh wong ini itu ya, mungkin harus bayar ini itu gitu kan. Itu kayaknya pertama tuh emang masalahnya tuh ekonomi tuh duit ya Sobat Setara ya. Ya makanya gak apa-apa, jangan malu, kita minta aja rezeki duit ke Allah ya. Ya Allah kasih aku rezeki, kan rezeki kan banyak ya. Kalian tuh the point aja sama Allah, rezeki uangnya ya Allah gitu gak apa-apa. Kita kan mintanya kan emang sama Allah ya, sama siapa-siapa gitu kan ya. Ya, semoga aja Allah bisa mengabulkan doa yang kita inginkan ya. Gimana sih gitu ya, amin ya. Oke, okay, next, kita lanjut lagu berikutnya dulu nih. Ada Iklim Hakikat Sebuah Cinta ya. Special requestnya dari siapa tadi, Wa Ijo kalau nggak salah ya. Tentunya buat Sobat Setara semua. Masih

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Bapak Ilyas. Bapak Ilyas. Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami tipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mau tos 3 botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

0: bisa mendapatkan produk Hatutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika, alam.

0: Kali Sapu RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi, Tegal.
1: Kayong kawit mau mancing ora oli-oli. Lah, harap tak tuku kopi disit lah.
2: Loh, Rip, harap mari ngendi?
1: Aku harap tuku kopi disit. Kayong mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
2: Oh, ya wis, awas, dolane lunyu.
3: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
2: Rip, kenapa Rip? Duh, tembe domong. Gih, gini, cukul tangan nyong. Solo.
3: Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
2: Bagian sih keprimen, yang kau nyukul ni tangan malah nyukul ni sikil, yang melu nyemplung.
1: Aduh, kapurane ya Kim, aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
2: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
6: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Setara

balik lagi di 93.5 radio. Punya kreas musiknya, yes. Masih bersama Tata di acara nostalgia teman kenangan ya. Oke, ini langsung aja Tata bacain dulu pesan yang sudah masuk Facebook dulu ya. Ada dari Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cik Ami. Dari Axis buat sobat star semua di mana pun berada, haturun Mbak Yu, sama-sama. Oke, ini dari Adinda ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi ke Tata bagi kembali. Baik. Ya, request lagunya Eren Takkan Pisah. Salamnya buat Mama Dia, Natasha Putri, Nokdanyem, Solihatul Mama Alvin, Khaliswa, Bunda Vina, Bunda Abizar Al-Azam, Parti Mama Fi Andi, Mas Justiron, Hadi Enggalu, Mas Mizah, Reza Freza, Sari Ramadhani Sultoni, SSP Sajini, Swarmes, Mas Bram, Parjan, San Pardi Kuripan. Semuanya aja sobat setara Bumi Ayu, makasih, sama-sama. Oke, next nih ada dari Mas Bram ya. Selamat siang setara. Selamat pagi. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan sahabat setara, spesial buat Mata Tayang lagi tugas tugas lagu Kau Seperti Kasihku by Padi. Oke, siap, ada Mama Nafi juga nih. Ya, halo Nok Tata Chan, halo Mama. Mama Nafi ikutan hadir. Halo, selamat pagi. Ada juga nih dari Tumir Idawati hadir ya, dari Medan. Oke, siap, terima kasih. Ada juga nih Bang Yoe. Selamat pagi di Catata, pagi kembali Bang Yoyan lagi aktivitas di Kerajaan Kali Erang. Mau request lagu Ruang Rindu dari Letok bagi salah buat KPBI di CFNS pendengar setia nostalgia. Makasih seperti yang baca dan semoga sehat selalu dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada juga Mama Ayu. Assalamualaikum dari Catata. Waalaikumsalam Mama Ayu hadir. Mau salam-salam buat Mama Nafi, Mama Dini, Mama Bayu, Mbak Imat, Asyiwiji, Mama Dini, request lagunya Kangen. Terima kasih di Catata, semoga sehat selalu. Amin. Sama-sama. Ada juga Ahmad Jono, assalamualaikum kata Tata, waalaikumsalam. Gabung maning ke request lagu jam ya. Kabari aku, salamnya buat Kang Ipoy, kata Tata, Kariska dan semuanya, matur nuwun by Patimuan ya. Oke, siap, terima kasih kembali ya. Ada juga nih Mbak Aulia, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi di Cita-Tata, pagi kembali Aulia di Kakali Wadas, mau bagi salam buat Bapak Yoe, Mama Yusuf, Mama Dini, Mama Faza, semua pendengar setia Star FM dimanapun kalian berada, mau request lagu Dedali di saat aku sendiri. Buat Dicitata, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih kembali, sehat selalu juga buat Mbak Aulia ya. Ada Iwan Saputra juga nih, request Wayang Ben, Beri Aku Cinta lagu Nostalgia, makasih udah dibacain, sama-sama. Ada juga Bundi Abizar Al-Azam. Selamat pagi ke Tata, pagi kembali ya. Merekus lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Salam buat Adinda Dinda, Mas Justiron, Dimas Pucu Hartono, Afino Mada Juman, Adimas Satu Jumantoro, Sugeng Priyatman. Juga buat Mei Nurwasiti dari Nasil CLP ya, semua sahabat setara. Oke, sudah Tata bacain semuanya ya, pesan-pesan dari kalian. Dan mohon maaf juga, mungkin nanti ada banyak lagu yang terputerkan karena waktunya ini udah gak cukup ya. Dan ini listnya udah mentok sampai jam 10 ya, sampai Dadali ini. Insya Allah kalau Dadalinya cukup pun akan diputerkan ya. Sebelumnya mohon maaf banget ya kalau nanti belum bisa diputerkan lagu-lagunya. Ada juga Kang Rohana, assalamualaikum, waalaikumsalam, minta aku ku genggam dunia nyanyi yang mesti selam buat pertama putra, semoga sehat selalu dan para penyanyi sehat terus, amin. Dari Rahona, mohon maaf ya Kang Rohana ya, lagunya sepertinya belum bisa diputerkan ya, karena waktunya udah habis ya, nanti maksudnya udah cukup listnya gitu ya. Nah, tadi Tata tuh akan melanjutkan ya, mau ngasih tips aman berkendara saat angin kencang buat sobat setara ya. Nih yang pertama nih, kurangi kecepatan ya, jangan ngebut kecepatan tinggi plus angin itu motor atau mobil bisa gampang goyang. Terus pegang stang erat apalagi buat motor ya, jadi gunakan kedua tangan, jempol, ngunci di grip, badan relax tapi tetap fokus. Terus jauhi kendaraan besar juga ya, pastinya harus jaga jarak aman. Kemudian pakai atribut lengkap ya, helm full face atau kacamata gitu ya, biar gak kemasukan debu. Terus jaket biar gak kedinginan juga ya. Terus pas pada area rawan kayak jembatan, jalan terbuka, sawah, pesisir gitu ya, biasanya tuh angin paling kenceng tuh di situ ya. Jadi jangan, hati-hati juga di tikungan dan pas keluar juga dari gedung-gedung gitu. Terus jangan berdiri di bawah pohon atau baliho ya, itu rawan roboh. Mending di pom bensin atau minimarket aja kalau mau berhenti dulu gitu ya. Kemudian fokus dan jangan panik ya. Kalau oleng gitu ya, tuh kayak lepas gas pelan-pelan aja ya. Jadi jangan sampai ngerem mendadak gitu ya. Kemudian cek kondisi kendaraan, pastikan ban kenceng, spion kenceng dan barang bawaan juga diikat kuat biar gak kabur bakal bawa motor gitu ya, sobat setara ya. Pastinya.
kalau cuaca lagi ekstrim tuh, kalau emang nggak penting-penting amat tuh, mending ditunda dulu perjalanannya aja ya. Pokoknya kalau mau hari itu juga harus ya, itu tunggu aja ya. Mungkin angin reda ya 15-30 menit gitu ya. Kalau emang anginnya kenceng nggak berhenti-berhenti, mending ditunda dulu aja kalau emang nggak penting-penting amat ya. Karena nyawa ini lebih penting ya sama pastara. Semua kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa gitu kan. Iya, punya hati-hati aja buat kalian semuanya. Oke, nih langsung lanjutin aja Tata ya. Lagu berikutnya ada Fagetos, kehadiranmu ya buat sahabat setara semuanya.

0: jaga kesehatan mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
1: Hah? Apa namanya?
0: Habutop mas, obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi gak bakal gampang sakit.
1: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
0: Semua orang juga tahu kali mas Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
0: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
0: Iya nih Bu Nining.

0: dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

Star BBM Infonya Christmas kita ya. Tak terasa yang diberikan tak teman-teman kalian. Saatnya pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat setara, dan memang juga mungkin banyak lagu-lagu yang belum bisa tetap putarkan karena waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan teman-teman nanti insya Allah setelah ini masih bareng Atata ya di acara berikutnya, yaitu di acara Campur Sari. Dan tetap pamit dari acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang Sobat Setara semuanya. Cuma lagi bareng Tata tentunya kali ini ya, seperti biasa di Asar Campur Sari sudah sampai jam 12 siang. Berarti mau gabungnya langsung aja gabung ya via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522 atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop.

0: Semua orang juga tahu kali mas, sabu top mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwerna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

Oke, sama setelah semua balik lagi di 93.5 FM Radio Senara Bumi Ayu, infonya Chris, musiknya ya. Tentunya masih bareng Tata di acara hari ini ya, di Campur Sari langsung dan ini sampai jam 12 siang. Setengah 12 ding ya. Ya karena ini hari Jumat ya, Sobat Setara ya. Ya jadi seperti biasa, akan closing lebih cepat. Jangan lupa ya, yang menjalankan ibadah salat Jumat nanti di tunda dulu kerjaan yang lain gitu ya. Langsung aja nih di segmen ini tetap bacain pesan yang udah masuk. Ada Kang Sahir tadi pertama gabung. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam, selamat siang. Sari lagi cahaya dan hadir di acara Campur Sari langsung dari request lagunya Kosipa dari Yayan Jatnika. Salam untuk Bapak Ibu, Bapak Kasur, Mama Fikar, Kang Rahana, Mama Ayu, Mama Dini, Nangitri, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Kak Adi, Dadinda, Mas Ronggo, Mangono, Mbak Ima, Mas Justiran, dan pos semuanya aja Sobat Star FM Brebes. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas, sampai tanda suara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga Mama Fikar, semangat Mbak Tata, kesiapan mau terima kasih ya. Ada juga nih Kang Rahana, Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagu Pangandaran. Salam buat Pertama Putra, semoga sehat selalu. Alhamdulillah banyak kerjaan. Jadi Rahono, jangan lupa bagi laki-laki hari ini Jumatan ya. Ya, karena Jumatan itu wajib ya. Siap ya Kang Rahono ya. Terima kasih sudah selalu mengingatkan. Kemudian ada juga dari siapa nih? Bang Ronggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Mbak Tata, siang kembali di acara Casur dengan lagunya Plong dari Didi Kempot. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Mbak Tata, semoga saya selalu bersama keluarga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Next ada dari Ahmad Jono juga. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam, gabung di Charsun dari lagunya lagu Sunda ya, Ambaran Sajadah. Terima kasih, sama-sama. Tentunya masih ada juga pesan dari Kang Mardi Mangandian, ada Kang Iwan Saputra juga, nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa bahwa sobat-sobat semuanya juga kesehatan ya. Tentunya dalam konsumsi produk dari PT Denaton Indonesia, ada Habutab, Sultana, Vitama, Vita Pediotipus, ada Teh Moro juga. Dan semua produk kami ini sudah BPOM ya, bersertifikat halal aman dikonsumsi. Jadi buat kalian semua yang mau beli produk kami boleh banget ya, langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Dan juga bisa banget ya buat sahabat-sahabat semuanya langsung aja ya beli di agen-agen resmi kami atau di apotek terdekat dari rumah Sobat Setara ya. Langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya nih, ada Kosipa spesial khususnya Kang Sahri buat Sobat Setara semuanya.

0: Sul, kok kelihatannya bahagia terus ya? Gak pernah ngelamun gitu kelihatannya. Gak kayak saya noh. Dikit-dikit pusing, koyoan, di semua penjuru kulit.
1: Alhamdulillah, Mas Bar. Alhamdulillah. Nih, bahagia itu yang kita bikin loh. Kalau kita selalu permasalahin sesuatu, ya malah bikin pusing.
0: Atau gimana gak pusing, Kang Sul? Saya nganggur, gak ada kerjaan, runtang lantung, istri di rumah mencak-mencak terus. Dengar istri ngomel-ngomel malah makin pusing saya, Kang. Malah darah tinggi beneran saya. Infonya dong, barangkali ada kerjaan buat saya, Kang.
1: Sebelumnya, kayaknya Mas Bar harus obatin dulu tuh itu, darah tingginya. Coba minum herbal abutop secara rutin. 2 kali minum kapsul, 3 kali sehari. Nah, terus coba juga nanti Mas Bar daftar keagenan jualan untuk produk-produk herbal dari Denatur. Salah satunya ya herbal habu, tapi ini jangan khawatir, nanti alamat Mas Bar akan ada di iklan radio sebagai agen herbal Babe Jampi. Jadi jangan khawatir, nanti alamat Mas Bar akan ada di iklan radio sebagai agen herbal habu top. Jadi orang-orang pada tahu, lumayan cuan loh buat ditekunin.
0: Waduh, saya takut kalau jual herbal-herbal begitu, Kang.
1: Tenang aja, Mas. Herbal Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sudah bersertifikat halal MUI dan sudah terdaftar di Badan BPOM. Aman. Terus tanpa efek samping lagi. Kalau nggak percaya, dengerin aja di radio. Testimoninya udah banyak kok. Khasiatnya jos. Selain itu menjaga imunitas tubuh, bisa juga untuk membantu mengobati penyakit-penyakit dalam yang kronis.
0: Wah, bisa tuh. Oh iya, syarat-syaratnya gimana, Kang?
1: Ayo deh. Sekarang saya antar aja langsung ke radio. Nanti dijelaskan di sana.
0: Oh, ayo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
6: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
7: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
8: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
9: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
10: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Dikutip dari Kompas.id. Gangguan penglihatan kian mengancam masyarakat di Indonesia, termasuk remaja. Jika masalah kesehatan mata tersebut tidak segera ditangani, hal itu bisa memicu kebutaan. Kalangan remaja di Indonesia rentan mengalami gangguan penglihatan. Hal itu disebabkan populasi usia remaja saat ini terlalu sering menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kaum remaja dianjurkan menghindari paparan cahaya handphone di tempat gelap atau pencahayaan yang kurang. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak membaca dengan jarak terlalu dekat, tidak membaca sambil tiduran, dan tidak menonton terlalu dekat. Dan konsumsi vitamin mata yang aman dan tentunya tanpa efek samping seperti Vitama, kapsul herbal alami yang baik untuk menjaga kesehatan mata semua kalangan. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma.

0: lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
5: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
6: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

Dan sampai Setara balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu Info yang Grace musiknya yes. Langsung aja ya, tetap bacain pesannya yang sudah masuk. Tadi ada Kang Mardi, masih dari pendengar setia 93.5 Radio Setara, lagu Kalung Mas dari Almarhum Didi Kempot. Makasih buat yang baca sama-sama. Ada Mang Dian juga, Assalamualaikum Waalaikumsalam, lagunya Nista yang dari Adi Astrid. Untuk semuanya terima kasih Mbak Yu, sama-sama. Kemudian ada juga Iwan Saputra, regas lagu Umpama dari Niken Salindri. Ada Harun juga AR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikut gabung di Patimuan Ciniwang. Ikut gabung, salam sehat selalu. Oke, siap, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat sudah bergabung di acara hari ini ya, sama saudara semua. Dan sepertinya nanti kita akan closing di jam 11:30 ya, karena hari ini hari Jumat. Oke, langsung aja kita putar lagu berikutnya. Ini ada Nista dari Adi Astrid buat sobat saudara semua.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu?
2: Kalau iya itu.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Bu.
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

Oke, sampai setelah balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes ya, karena ini Jumat ya, jadi tetap akan berpamitan sekarang ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau bagi banyak kata menyakiti sahabat sekarang, dan terima kasih buat sahabat sekarang semua yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Danatur Indonesia. Selamat siang dan selamat menaikkan ibadah sholat Jumat.

0: lagi sibuk gak?
1: Kenapa sih, Ma?
0: Ini loh, Pa. Mata mama sakit. Sama deket alis nih, kalau dipijit-pijit rasanya sakit banget.
1: Itu, Ma. Mata mama lelah di depan komputer terus sih. Sama liatin HP terus.
0: Atau gimana lagi, Pa? Itu kan kerjaan mama di depan komputer. Dan harus selalu lihat HP.
1: Mata juga harus dijaga dong, Ma. Nih, pakai Vitama, vitamin mata yang bagus untuk penderita mata minus, katarak, mata silindris, rabun jauh, dekat, dan lain-lain.
0: Kok papa punya sih vitamin mata ini? Nggak bilang lagi sama mama?
1: Papa baru aja beli tadi pagi, direkomendasiin sama teman papa. Pas banget kan sama keluhan mata mama? Yaudah nih, mama pakai aja.
0: Iya, Pa. Sini mama mau pakai aja Vitamanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak, bisa perkenalkan, Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan, Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Nggih. Pak, bisa ceritakan, Pak, pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu, Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan, Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti udah habis berapa botol, Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak, ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan. Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih, Pak, ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pak, udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh, sarapan bareng, mah.
1: Sok apa, Pak aja duluan. Mama mah nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum Habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus Habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing, cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya, tuh kan diem-diem ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BP.

FM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: kenapa, Neng?
1: Loh. Kalau yang gitu?
2: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
2: Emang gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah?
0: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
2: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT4 RW5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271

0: pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat. Pak Bos sakit apa?
1: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
1: Habutop. Habutop apa?
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan talinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Kali ini Rizka akan menemani Sobatstara semuanya di acara Tembang Tali ya, lagu-lagu dari Pantura. Dan buat Sobatstara yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen di status aku yang ada di Facebook Stara Brebes.

Aku akan menunggu pesan-pesan dari Sobatstar semuanya dan juga requestan lagu-lagunya. Dan untuk menemani hari ini ada lagu Dagang Kangkung ya, spesialnya buat Sobatstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: dilaksanakan. Terima kasih Bos Bawang, terima kasih ya kurang besar.
1: Waduh Mas Joni, sekarang jarang banget kelihatan kalau siang. Nongolnya malam-malam gini pas ronda.
2: Iya nih Pak RT, di kantor kerjaan lagi padat banget. Jadi ya lembur terus sampai sore. Bahkan ini baru pulang tadi habis mari.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IAM Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM dan menemani Rizka di acara Tembang Tarling ya. Dan tentunya aku tidak sendirian karena masih ditemani dari produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang selalu siap menjadi sahabat kesehatan keluarga ya. Ada Habutop untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan asam urat, dan juga ada Vitama untuk membantu menjaga kesehatan mata. Ada juga Teh Moro yang nikmat menemani waktu santai, dan juga ada minyak urut Sultana untuk membantu meredakan pegal dan nyeri otot, serta ada Vitapedia yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Jadi dampingi hidup sehat selalu ya bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Dan buat Sobat Setara yang ingin membeli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, kalian bisa beli langsung di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami ya. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian hubungi aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522. Atau bisa datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Dan buat yang di kawasan luar Bumiayu ya, mungkin yang jauh dari Bumiayu, kalian bisa check out di TikTok Setara, check out di TikTok Habutop Bumiayu. Kalian bisa intip-intip produk-produk kami di sana dan bisa check out juga di sana ya.

Terima kasih buat sobat Setara yang udah bergabung bareng Rizka. Ada dari Iwan Saputra, request Njaluk Imbu. Boleh ya buat Kak Rizka. Terima kasih udah dibacain. Sama-sama Kak Iwan.

Hadir DJ Rizka, request pengen dijengking. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Terima kasih kembali buat Rozali Zali.

Dan lanjut kita ke WhatsApp, ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali, siang kembali. Suka belibet kalau ngomong, astagfirullah. Sahri lagi jahit dan Hadi di acara Tembang Tarling, request lagunya Dian Anik, Kembang Bolet. Salamnya untuk Bapak dan Ibu, Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Mama Dini, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Kak Adinda Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Imam, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sahri, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan lanjut ada dari Wak Ijo. Assalamualaikum Stara. Waalaikumsalam Wak Ijo. Infonya Grace, musiknya yes. Hadir menyapa semua DJ dan sobat Stara, spesialnya buat DJ Rizka yang lagi tugas. Request lagu Tarling Pengen Turun Nang Dada nih. Boleh, udah aku list dan nanti aku puterin ya Wak Ijo. Jika tadi kita udah ditemani dengan lagu Mabok Ngeslot, sekarang lanjut ke Jaluk Imbuh ya. Buat sobat Stara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto, gimana, Ibu?
2: Saat yang belum mencoba, silakan mencoba.

0: Sitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM dan yang sudah bergabung bareng Rizka ya. Rizka langsung mau bacain aja pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama kita ke Facebook dulu ya. Ada dari Holy Soliso. Siang DJ Rizka, siang kembali buat Holy Soliso. Linggapura hadir, request lagu Sebulan Maning. Terima kasih kembali. Lanjut ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya.

Dan lanjut kita ke Mas Bram ya. Selamat siang Setara, siang kembali buat Mas Bram. Salam sehat selalu buat semua penyiar dan sobat Setara, spesialnya buat Mbak Rizka yang lagi tugas. Terima kasih buat Mas Bram ya, request lagunya Tarling, Ora Disangka, Ora Dinyana.

0: Lanjut kita dari Mang Ihin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dari Mang Ihin Tanjung. Salam buat Mahe, makan Mahe. Buat Alfat juga, jangan main HP aja tuh Alfat ya, dengerin. Dan buat Mbak Tias, mandi Mbak, jangan males. Dan buat semua Balat Setara Bumi Ayu, spesialnya buat Teh Rizka, minta lagu Bubur Abang Bubur Putih. Hatur nuhun, sami-sami.

request yang kembali buat Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang mau request kopi Lendot. Bagi-bagi salamnya buat Bang Toyi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Mie Ayam, Bapak Hadi, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kembung Baru, Mas Sahri, Mang Ono Ini, Kang Ade, Mang Itri, anakku Aulia, Mai Putu, Dede Airen di Kaliwadas, dan juga Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Terima kasih yang buat yang baca. Sama-sama Bang Yoe.

Lanjut ada dari Alpin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Alpin. Ini Alpin dari Karangpucung, mau minta lagu Dagang Pindang. Salamnya buat Mas Tukul tukang bakso sama semua pendengar radio seluruh Indonesia. Terima kasih buat Alpin ya yang udah bergabung dan mau request lagu.

Dan kita ke lanjut ke seblak Rini. Assalamualaikum Stara. Waalaikumsalam ya. Siang Mbak Rizka, siang kembali buat Mbak Rini. Kiwong Tuguran hadir, request lagune judule ngaplang-aplang. Salam spesiale nggo penyiare, sehat selalu, salam Madang. Anu ge apa Mbak Rini ngirimi gambar suike ceker jenis seger nemen ya, panas-panas kayak gini mangan suike ceker.

Bubur Putih ya, lagu dari Pantura. Spesialnya buat Sobat Star semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: tas emak teh?
1: Tas emak nu hideung sanes.
0: Muhun.
1: Oh, dibenahan ku Neng, terus disimpan di kamar emak.
0: Oh, syukur atuh. Duh, mania rewas sugan tinggalin. Makani aya obatan di atas emak.
1: Obat naon, Mak?
0: Obat herbal Pitama, solusi ke penyakit mata.
1: Obat Pitama?
0: Mohon, Neng, ngahaja emak meser. Bongan mata emak suk ujuk-ujuk perih. Kadang cipanonan wae. Mantakna bade dilandongan ku Pitama. Da Pitama mah ampuh pisan kanggo rupa-rupa penyakit mata.
1: Oh, gitu, Mak.
0: Muhun, pangiandakeun obat Pitamana jung, Neng. Bade dileueut ku emak, sakantenan candak permen. Aya permenan di atas emak, tadi pupulangan belanja.
1: Asik, sabaraha hiji permena, Mak?
0: Ku kedua siki.
1: Eh, manawi teh seueur.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, Mas bareng aku Rizka di acara Tembang Tarling yang hanya ada di Radio Stara FM Brebes. Terima kasih buat Sobat Stara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka ya. Aku mau langsung bacain pesan-pesan yang tadi belum sempat aku bacain. Ada dari Kang Mardi, pendengar setia 93.5 hadir lagi di Tarlingan. Requestnya lagu Duda Araban. Terima kasih untuk yang baca. Dan terima kasih juga buat Kang Mardi yang udah request lagu dan bergabung bareng kami. Dan tak terasa juga ya, Rizka sudah menemani Sobat Stara di acara Tembang Tarling hampir 2 jam. Jadi aku mau pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Stara semuanya.

Rizka pamit undur diri, sampai jumpa di acara Digoda nanti ya. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Tembang Taling, ada satu tembang lagu Ora Disangka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Perkenalkan, nama saya Bapak Ngkos Koswara dari Jalan Raden Okas Beratakusuma yang tepatnya Karang, RT 4 RW 30. Ya, mau berbagi pengalaman tentang kemarin itu saya. Keluhan kita itu keluhannya mata suka berair, terus kalau kena matahari suka pedih. Entah dari mana, pas saya lagi ini ada saudara saya yang ngasih tahu bahwa ada Vitama, terus saya coba mengkonsumsi buat istri saya. Beberapa kali konsumsi sudah ada perkembangan, cuman sempat terhenti pas waktu pas terhenti, kemudian keluhan mata istri saya juga kambuh lagi. Terus berjalannya waktu saya mencoba membeli Vitama lagi untuk dikonsumsi istri saya. Saya membelinya ke apotek. Nah, sekarang alhamdulillah setelah mengkonsumsi Vitama sudah ada reaksi peningkatan buat kesehatan istri saya, yang tadinya suka kalau keluar rumah suka pedih, ya

0: Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Kali ini Rizka akan menemani sobestara semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut hingga pukul 5 sore nanti. Dan buat sobestara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka ya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau komen-komen di Facebook Stara Brebes. Sore ini kita akan bergoyang bersama bareng Digoda yang dan untuk membuka acara Digoda hari ini ada Maju Mundur Cantik dari Rina Nose. Jadi buat sobat Stara semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Aduh. Kok wangi samponya sih? Seger banget.
2: Ya, ini kopinya ya.
1: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik cerita. Okay. Kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
2: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek.
1: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
2: Emang tadinya Bunda gendut.
1: Aduh, salah lagi.
2: Udah deh ya. Gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
1: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
2: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
1: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
2: Ih.
1: Aduh, ibu ini habutopnya.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, masih bareng Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Dan Rizka masih akan menemani Sobat Star semuanya di acara Digoda hingga pukul 5 sore nanti ya. Dan waduh banget nih ya Sobat Stara, kerasa banget ya akhir-akhir ini anginnya. Musim angin kayak gini nih bisa bikin badan gampang kedinginan ya. Bangun tidur tenggorokan gatel, badan meriang, kadang juga kepalanya berat. Hati-hati ya, ini ciri-ciri mau masuk angin. Tapi tenang nih, Rizka punya tips biar badan tetap hangat selama musim angin ya. Yang pertama adalah pakaian berlapis. Kalau keluar rumah jangan lupa jaket ya, apalagi pagi dan malam, anginnya nusuk banget soalnya. Dan yang kedua adalah perbanyak minum hangat. Air jahe, wedang uwu, ataupun teh hangat biar dari dalam tubuh kita kehangatan. Dan yang ketiga juga jangan mandi air dingin ya. Kasih air hangat dikit biar badan gak terlalu kaget. Nah, ngomongin minuman hangat, Rizka punya rekomendasi nih buat ngademin dan ngalangin badan, yaitu teh moro. Teh moro ini teh herbal yang pas banget ya diminum pas musim angin, badan yang tadinya kedinginan, menggigil, perut kembung, diseruput hangat-hangat langsung kerasa lebih nyaman. Cocok juga buat Sobat Stara yang beraktivitasnya di luar ruangan ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun yang kerja di lapangan, biar badan tetap fit, gak gampang kedinginan. Jadi ingat ya, Sobat Stara, musim angin, musimnya jaga kesehatan, angetin badan dari luar pakai jaket, dan juga angetin badan.

Dan kalian juga bisa dapetin teh Moro di apotek-apotek terdekat ya, karena sudah tersedia di sana. Dan agen-agen resmi kami, ataupun buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau yang pengen datang langsung ke gerai kami juga bisa banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Dan itu adalah sebagian tips dari aku ya untuk menghangatkan badan di musim angin seperti sekarang. Dan sekarang mau aku bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama dari Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digoda mau dong Mbak minta lagu Denpasar Moon. Salam buat fansnya, semoga sehat terus, dan para dan Pratama Putra semoga sehat selalu, dan Mas Ahri sehat selalu, dan para penyiarnya juga jaga kesehatan. Sekarang lagi banyak musim sakit ya, banyak yang masuk rumah sakit, makanya yang sehat harus selalu bersyukur, dari Rahono. Betul banget ya, sekarang lagi musim sakit juga, jadi Sobat Setara harus bisa menjaga pola makan, pola tidur, dan juga kalau bisa olahraga tipis-tipis lah ya, buat menjaga hidup, menjaga badan biar tetap fit. Dan lanjut ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Semangat ya buat Kang Sahri ngejahitnya. Request lagunya Revina Alvira, Tabir Kepalsuan. Salamnya untuk Mama Fikar, Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Kak Adinda Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Lanjut ada dari Kang Mardi ya, hadir lagi pastinya si pendengar setia 93.5. Requestnya lagu Hitam Manis dari almarhum Imam S. Arifin. Terima kasih untuk yang baca sama-sama Kang Mardi. Dan lanjut kita ke Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Rizka, sore kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Adinda. Request Ayu Tinting Gboy Mujair. Salamnya buat Mama Dia dan semua sobat setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda.

lanjut ada dari Iwan Saputra, request Camelia Rosa, Tasya Rosmala. Buat Kak Rizka, terima kasih udah dibacain. Sama-sama ya Kak Iwan Saputra. Dan siapkan diri kalian, naikkan volumenya karena setelah ini ada lagu dari Ayu Ting Ting ya, Gebor Mujair. Spesial buat Sobat Stara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Habutop wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Pak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Pak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.

0: kakinya kelanjar di bawah jalan.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habuta perubahannya seperti apa?
0: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
0: Begitu minum Habuta yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
0: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
0: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
0: Alhamdulillah.
1: Membaik. Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
0: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
0: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang udah setia dengerin Radio Setara FM Brebes dan menemani Rizka di acara Digoda. Dan juga yang udah bergabung, aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya ya. Yang pertama ada dari Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya.

Lanjut kita ke WhatsApp, ada dari Alpin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rizka, ini Alpin dari Karangpucung. Halo Alpin, mau minta lagu Kerinduan. Salam-salamnya ya buat Sophia Kamelia yang ada di Ciawi Tali Ganderung, semoga sehat selalu. Dan salam-salamnya buat Mbak Rizka, semoga sehat selalu dan semua pendengar radio pada sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Alvin dan keluarga juga selalu sehat ya, dan dilancarkan rezekinya.

Dan lanjut kita ke Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore DJ Rizka. Sore kembali buat Muhammad Fauzi. Kawasan Adisana hadir. Mau request secangkir kopi. Salamnya buat semua fans Radio Setara Brebes. Buat DJ Rizkanya, selamat sore. Sore kembali.

Dan tadi kita sudah ditemani dengan lagu Hitam Manis. Sekarang kita ke kerinduan ya, spesialnya buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Tarzan memanggil teman-temannya. Ada apa, Tarzan? Teman-teman Tarzan dipanggil.
1: Tarzan mau pindah pergi ke kota.
0: Lah, ngapain?
1: Mau mencari obat herbal. Karena di tempat ini pohon-pohon yang berkhasiat dan bermanfaat sebagian layu. Banyak yang mati karena kemarau panjang. Tarzan pengen tetap sehat.
0: Kalau Tarzan pengen tetap sehat, ada obat herbal namanya Habutop. Khasiat dan kegunaannya itu membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Ya, sekarang Tarzan mau beli Habutop.
0: Ya, Habutop baik bagi penderita stroke, jantung, liver, darah tinggi, masuk angin, asam urat, dan lainnya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes teu tinggi, nya tensi teu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habutop gimana Ibu?
2: Buat yang belum mencoba silakan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Kalau menurut Mas Broden, saya gadis atau janda, Mas?
1: Loh. Piye, Mas?
0: Mosok ngene iki rondo.
1: Rondo ki tengerane piye to, Mas?
0: Anake telu, Mas, jare, Mas. Ya Allah, ya wis gak apa-apa lah.
1: Demi
0: demi bos-bos saya eksekutif muda, yang penting sawarane tetap lagu lah ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Gak apa-apa mesti ngaku ngorondo ya. Ses

ada gadis atau janda ya. Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang udah setia dengerin Radio Setara FM dan menemani Rizka dari awal hingga akhir. Dan karena tak terasa kebersamaan kita di acara Digoda sudah di penghujung waktu, aku Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Setara semuanya.

Sampai jumpa dan pantengin terus Radio Stara FM Brebes. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Digoda hari ini ada lagu dari Happy Asmara, Sing Tak Sayang Ilang, spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: waktu gerah udang. Urang nguriringan lembur, karunya bisa kaberangan sawurna, dir. Buru, dir.
1: Ya, itu tunduk kene lah.
0: Eh, ari si lain. Buru tuh tingali jam. Geus jam tilu.
1: Mana, mana? Astagfirullah, med. Lain jam tilu atuh eta mah, tapi jam lima. Kumaha sih tetempoan teh? Lain imsak deui ieu mah geus subuh.
0: Aing geuning nya disidik-sidik teh geuning jam 5. Ieu puguh tetempoan sok ngeblur bae geus ditambahan ku itu ku ieu teu cager bae.
1: Tuh kupita mah tuh. Alus jang anu boga panyakit mata. Samodel mata ngabayang, mata minus. Glukoma oge bisa cager ku eta mah. Pokona jang kasehatan mata we lah. Mun rek meuli di apotek loba.
0: Duh, kira aku kudu nginumna apan bisi batal ai beurang mah.
1: Nyaman tong beurang atau diinumna memet. Mengke geus magrib atawa saacan imsak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: data dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: Jakarta. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
3: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

لا.

0: Ben, kelihatan ada di rumah. Emang habis dari mana, Sep?
1: Iya nih, Win. Saya habis ngantar produk ke Cianjur, Sukabumi, Banten selama 3 hari. Ini baru aja sampai rumah tadi sore jam 5, Win.
0: Oh, jadi selama ini Asep jadi supir antar produk rupanya. Pantesan duitnya banyak terus. Kirain mah dapat duit dari ngepet, Sep.
1: Enak aja ngepet. Alhamdulillah, Win, selama ini saya jadi supir yang

0: Emang Habu Top itu obat apa sih? Kok bisa laris banget gitu?
1: Habu Top itu, Win, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang merasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sangat cocok juga untuk kebugaran, biar tidak gampang lelah. Bahkan baik juga untuk menderita asam urat, sakit lambung, dan masih banyak lagi yang lainnya, Win.
0: Bagus juga.

obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol.

TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0818-1111-774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: Saya berharap itu sesuatu yang penting untuk kita tahu, supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini. Bukan, jangan sampai kita terninabobokan hanya dengan udah hadir ke talim, udah gitu gak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid, kayak gak ada challenge-nya. Duduk, dengerin, se-gak nyaman-nyaman, se-apa ya mungkin, se-negatif-negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran. Itu juga masih gak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu, datang ke masjid langsung sakinah. Beres, pas sudah selesai, doa baru bangun misalnya. Itu seminimal-minimalnya akhlak kita di masjid paling, ya itu. Kalau ikhtilat, gak ikhtilat, ceweknya di atas, cowoknya di bawah, kecuali cewek di bawah, kita di atas, itu bahaya. Pura-pura khusyuk, Masya Allah. Nah ini enggak. Kalau cewek di atas, cewek lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini fitrahnya ya. Cewek lebih baik, walaupun ada yang kecolongan, ada. Tapi maksudnya secara umum, cewek itu lebih jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya gak mau ngomong negatifnya ya, saya ngomong positifnya nih. Positifnya, cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi masing-masing dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan, itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata, itu jalan ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. Dua yang membuat orang paling sering masuk neraka. Satu, lisannya. Kedua, kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi, kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat gak ada. Cewek di atas, kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih. Cuman maksudnya gak kayak di jalan, gak kayak di mall. Di mall gimana? Kalau di sini, gimana pun di luar Instagramnya vulgar, kalau udah masuk masjid kan minimal kayak agak sopan gitu kan ya. Saya gak bilang berhijab karena gak, mungkin belum semua berhijab. Lagian itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya. Tapi memang udah sopan. Gak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya. Kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini. Bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, innalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Sih. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan, salah kan. Jadi kayak beda. Nah coba lihat, kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di mall atau di pasar. Kita bisa enggak nih, keluar dari masjid baru kita tunjukin. Saya udah talim. Tapi minimal udah, la tahkironna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antal ko akhoka biwajihin tolik, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara, jangan dianggap remeh, tersenyum juga udah kebaikan yang luar biasa, senyum doang. Tapi jangan salah sasaran, karena kalau senyumnya salah sasaran, jadi seburuk-buruk senyum kan ya. Senyum ada pahala, ada yang dosa. Senyumin istri orang dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya, teh gitu. Teteh. Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau istri, oh suaminya tipe yang, ya emang suaminya sih harus pencemburuan ya. Suami kalau gak cemburuan, namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu Dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang Dayus. Allah marah kepada Dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, Dayus itu siapa? Kata Rasul, Dayus itu suami yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia gak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya, bukan karena darurat, jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya, buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan? Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua, enggak darurat kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Eh, nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat. Soalnya kata Nabi, pakai-pakai bawa Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan? Karena siapa yang apa selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia, fadkuruni adkurkum, berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat Allah ingat dia sepanjang dia tidur sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya, jangan baca ya, jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh ya, surat apa? Bebas, yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mewakili kamu. Apa gitu kan ya? Nah, ini namanya modus. Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah, suami yang gak cemburu istrinya chat terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling apa, nah, ini gak bener nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit dayus, harus cemburu. Gak ada apa-apa kok, bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu, kita gak suuzon sama mereka berdua, kita suuzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh, soleh. Yang satunya ustadz lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati, ustadz juga manusia. Saya dipanggil ustadz. Ustadz pernah tergoda? Hampir. Untung, enggak, astagfirullahaladzim, maksudnya. Wudu gitu. Tapi nyesel, kenapa yang gak disambung 5 menit lagi? Ustadz juga manusia, jangan mengkultuskan ustadz. Ah, ustadz mah insya Allah gak apa-apa. Jangan, kita gak curigain ustadz, kita gak curigain ceweknya, kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu yajri majrad dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, eh lo bilang ke orang yang ada di dalam, yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling apa hati-hatian gitu kan, Roger gitu apa gitu apa. Setan kan saling kontak-kontakan kan, mereka live terus online. Lo di tubuh dia, gue di tubuh dia, ya udah kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling, yang berderai-derai air mata. Akhirnya aku lagi sedih nih abis dimarahin suami. Oh, biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama kok Ustaz ini enak diajak curhat ya? Enggak seperti suami saya. Suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustaz orangnya pengertian, dia bisa menghibur saya, masya Allah, jadi nyaman, nggak ada pikiran macam-macam, nyaman doang nih, nyaman chat, ada masalah lagi chat lagi sama ustadz, dan ustadznya juga kayak awalnya juga berbaik hati, kasihan juga mau ngasih motivasi, biar kasih hadis, ngasih ayat, tapi udah jam 10 ustadz, ini udah jam 10, udah nggak boleh lagi urusan privasi, kalau mau chat kan bisa besok, pagi-pagi habis subuh, ustadz, mohon maaf. Kalau perlu bahasanya kaku, gak ada titik-titik, gak ada koma, udah aja kaku. Kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus apa misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustadz, ya, bahaya. Ya. Nih jarang kan ustadz buka kartu kan? Bahaya. Karena ada ustadz yang jadi korban, ada. Tapi kita gak boleh menjudge. Yang mana ustadz? Itu ya ustadz. Ustadz, enggak, saya gak mau ngejudge ya. Tapi ada, kasusnya ada aja. Ini dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita. Kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di zaman di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus, ujungnya apa? Zina, membunuh, syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah, tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah, langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan tuh enggak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah, nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter, ujung-ujungnya tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan, lo ke kiri. Enggak, kita gak mau. Zina lo, gak mau dong. Tapi, kasihan dia, bantuin. Ke kanan kan? Bantuin. Dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh, gue temenin. Chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin. hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya, kata-kata saya sendiri. Oh, Ustaz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri. Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan teh. Dia enggak akan berhenti. Kita udah ke sini, udah sampai di sini, sadar balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia enggak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi enggak ada batas waktu, terus saja. Mau ustaznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia enggak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutuat. Khutuat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Ada Bani Israel. Gimana ceritanya? Masih boleh dikit cerita? Jadi ada 3 orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya satu adik perempuan, berempat. Yang paling bungsunya cewek. Cantik, masih jomblo, single. Bukan jomblo, single. Karena dia biasa aja gitu, dengan kesinggelannya. Nah, 3 cowok ini dapat tugas militer. Karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer. Ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya dia, 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir, gimana dengan adiknya yang perempuan? Siapa yang akan jaga ini? Cerita dari hadis. Bukan fiksi. Bukan fiktif. Fiksi beda lagi. Bukan fiktif gitu. Cerita dari hadis. Nah, karena mereka gak tahu gimana cara, ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota, gak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya gak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Datang, kalau gak salah namanya Barsisa, nama syekhnya, Syekh Barsisa, kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda, karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak, ya wajar dong, orang soleh takut fitnah kan. Astaghfirullahaladzim, saya gak bisa, saya gak pernah menampung kebenaran, syekh ini juga gak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking solehnya gitu. Bukan yang gak nikah berarti udah sibuk ibadah juga. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu gak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya kenapa Anda belum menikah, oh astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjanya. Imam Nawawi, ilmunya luar biasa dahsyat. Tapi jangan ditiru ya, karena kita gak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan. Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis, terus setiap malam tuh nulis buku sholat 2 rakaat satu paragraf, 2 rakaat satu paragraf. Jadi setiap paragraf tuh 2 rakaat sholat. Wudu dari isya ke subuh, satu wudu. Selama bertahun-tahun, satu wudu sholat subuh dengan isya. Maksudnya gak tidur semalaman karena terjaga wudunya Imam Nawawi. Nah Syekh Barsisa nolak, gak mau, please, karena kami gak tahu harus jagain apa, harus nitip ke siapa daripada adik saya apa-apain orang, karena udah dipaksain terus. Ya udah deh, kalau mau saya minta satu hal, apa, bikinkan untuk adik kalian satu ruangan, satu kamar yang gak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. Taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musola. Jadi rumah, musola, kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya gak pernah berkomunikasi satu patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah, kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang, syekh ini ke pasar beli roti, setiap pagi taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke ke musala zikir, astagfirullah, astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah buka, jam udah ada roti di depan pintu dia, dia buka, ambil roti, makan di dalam. Gak pernah komunikasi. Sehari, seminggu, minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin, fi sudurin, pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa gak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Ya sapa sederhana aja, gak usah berlebihan, cuman sehat gitu doang. Oh yaudah, titipin roti. Assalamualaikum, sehat teh? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Oh ya, pergi aja. Begitu doang. Jadi kayak Japri, sehat? Sehat, udah. Gak pakai emotikon. Jadi benar-benar kayak, ya kayak, apa, tiis aja gitu kan ya. Dingin aja, gak ada apa-apa gitu. Zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang? Siapa tahu dia pengen sesuatu tapi gak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa, nanti dia bisa ngomong karena gak malu. Oh iya juga sih. Teh sehat? Ya kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustadz, makasih. Nah ini kan nih. Akhirnya datang setan yang satu lagi. Lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas. Tapi bukan karena kelainan, memang gitu tugasnya. Si setan yang ke ceweknya bilang, itu Syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau. Beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan? Gak ada yang negatif kan? Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustaz, boleh nitip sesuatu apa? Pengen apa, makan apa gitu. Ini ada uangnya, gak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya. Oh ya udah, maaf ya Ustaz merepotkan. Gak apa-apa. Mulai nih. Pergi ke pasar, beliin. Apa, roti, susu. Makasih Ustadz, Ustadz udah bagi dua aja, saya masa saya makan sendiri gak habis. Setan bilang kan, gak akan habis tuh mubazir, benar gak sih? Mubazir kebanyakan tuh, udah bagi dua aja, Ustadz bagi dua aja, udah gak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya, jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Udah, akhirnya apa? Udah makan aja, ntar kalau gak habis baru saya habisin. Mulai kan, makan, Ustadz gak habis. Ya udah sini dihabisin, mulai kan agak-agak gimana gitu kan, bekas. Makan. Lama-lama setan lagi setan tuh. Coba tanya, siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja, nyantri aja sekalian. Nyantrinya apa? Belajar agama. Tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Teh, nanti kalau butuh apa-apa udah enggak sungkan sekaku yang pertama kan? Butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insyaallah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau enggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustaz, kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana? Nah, mulai. Tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orangnya, fitnah dong kata setan. Jangan, nanti fitnah ikhtilat kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih. Ikhtilat, jangan. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, belakang depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustaz? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si teteh itu ada pertanyaan yang privasi. Gak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan air atau apa. Kan gak enak teriak. Ustaz cara ngebersihin air gimana? Kan gak enak kan ya? Ya udah kamu lebih dekat lagi duduk depan pintu. Jangan berdiri. Duduk aja depan pintu, baru ngobrol. Ya udah teh, kalau teteh butuh tanya apa-apa, saya insya Allah siap jawab. Ini nggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustadz, di balik pintu. Sama-sama duduk di pintu, tapi masih kehalang, pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang, ngelihat kalian mau ngomong kayak gitu, satu dalam, satu di luar, tapi duduk di pintu, kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam, biar nggak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka. Awas, jangan ditutup, ntar digoda setan. Lah ngomong setan. Nah ini nih, setan nih, Talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat, iblis. Gitu, dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri, tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, gak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Udah, teh. Boleh di dalam aja, gak enak dilihat orang. Oh ya Ustaz gak apa-apa. Yang bagian ceweknya bilang, gak apa-apa dia orangnya amanah, gak usah khawatir. Gitu kan? Udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan. Ngobrol, udah ketemu orangnya. Beda udah pasti. Pertama cewek ini gak pernah kenal dekat sama cowok. Kedua Syekh ini gak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Gak ada siapa-siapa. Mulai bercanda. Jangan kaku-kaku amat datu ngantuk talim teh. Kasih candaan dikit. Ya udah mulai canda. Jadi akrab. Jadi hai. malu dilihat orang, masa bercanda tapi kelihatan orang, udah tutup aja pintunya, kan kalian udah saling kenal, udah saling percaya, tutup pintunya, ngobrol, nauzubillah, terus deket, sampai akhirnya curhat si cewek ini, namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan, akhirnya dia berani curhat, Ustadz, saya udah anggap Ustadz sebagai keluarga saya percaya, boleh saya curhat masalah pribadi, curhat, curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini, setan kan gonta-ganti, sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah, terus aja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang, setan romantis. Kalau yang pertama gak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan roman, jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu. Dulu snokogranya yang di Aceh tuh, dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz, hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan berstatus ulama kan ya. Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi tuh. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu, jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung gak, gimana? Gak akan tersinggung, cewek kalau lagi kayak gitu, dia gak akan tersinggung, dia pasti positif. Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama, kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional, itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah Neng. Nah, mulai nih akrab, usap-usap. Jadi, nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali. Karena udah terlanjur dosa lah. Kagok, eh. Udah kagok kan? Udah aja, biasa aja gitu. Dah udah dosa juga gitu. Dah jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi, tadi kan manggilnya Syekh. Lama-lama Ustadz, lama-lama A. Manggil lah, udah akrab, teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga gak enak. Udah gitu, maaf, perempuannya hamil. Perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Ah, udah terlanjur. Udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Oh udah, dihabisin. Dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut tuh kau sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Gak lama, belum juga, baru sehari, kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya, gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya gak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh gak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana gak sama redaksinya? Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu gak meninggal sakit, dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya, kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain. Kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar, ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh, kata dia. Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu, kemudian ngasih roti, kemudian mau menyapa, kemudian mau fatwa, kemudian duduk di dalam rumah, kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya, berbohong, itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah enggak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu, karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu apa? Pedang untuk membancung dia itu sudah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud. Dia mengakui setan itu sebagai Tuhan, dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia gak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri, dia nyuruh ke kanan sekilo. Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan ini saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya gak pernah tahajud. Gara-gara ada modus, sekarang jadi tahajud. Gitu ya? Jadi sekarang, awalnya sih modus, lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh. Jadi, dari modus jadi istiqomah. Terus, besok-besoknya, tuh kan gak apa-apa. Udahlah, gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu apa, na'udzubillah. Sampai berada di sisi yang kiri, dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya Dayus, ini gara-gara ngomongin Dayus nih. Suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah enggak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap ke lawan jenis, berarti istrinya udah enggak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu ku anfusakum wa ahlikum nar? Tapi cemburunya juga cemburu yang baik, jangan mencela. Cemburunya menasehati, kan di Al-Qur'an juga dikasih tahu kan ya, menasehati mereka, pindah tempat tidur, apalagi nasehati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi na'udzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. Nah, yang akhwatnya, yang cewek-ceweknya, kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebihan, cuman cemburu. Jangan gitu dong, gitu. Gak ada apa-apa kok. Emang gak ada apa-apa, tapi kan gak pantas. Nah, ini nih yang kayak gini-gini nih. Kayak komunikasi japri, di grup, pas ketemu orangnya atau apapun. Ini harus terjaga. Ini nih tadi yang bab Dayus ya. Ini juga sesuatu yang behavior. Ini kita rubah pelan-pelan, mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia, anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang Muslim yang mungkin, yang pastinya terilhami, terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal di antara manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Iya, dengar-dengar teteh ini pengguna Habutop ya?
3: Iya, betul.
2: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
3: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
2: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
3: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena karena kecapean.
2: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
3: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
2: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya teh Elis?
3: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Iya, terima kasih banyak ya, Teh Elis.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Ciamplas.
1: Ciamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Ya. Kubang, oke, okay. Kubang Cianjur.
2: Yeah.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang

0: juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan, jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya. Yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop,
1: iya. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

0: obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
4: Three, two, one, go!
5: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Pasang kaki. Selamat malam sobat Setara semua. Jumpa lagi nih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik masa kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat Setara yang ingin request-request lagu, kirim salam juga boleh. Langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi Ayo. Oke sobat Setara semua, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak, iya.
0: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros anu pieuteh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan nuang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan nuang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, remati, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Ayana mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan ubade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seueur karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktu sena saalit, abdi baden arus, upami iya teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatnya mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah sateu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak, oh Bapak Deden, Deden. Puan Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Sara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Biasanya. Oke, selamat malam sobat Sara semua. Semoga sobat Sara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat sobat Sara yang mungkin lagi sakit, lagi gak enak badan, semoga lekas sembuh dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Selamat malam buat sobat Sara semua. Selamat beristirahat, selamat beleyeh-leyeh, tentunya santai-santai di malam hari. Ataupun buat sobat Sara yang mungkin masih beraktivitas di malam hari, masih pada lembur, semangat terus. Semoga aktivitas sobat Sara semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam juga buat sobat Sara yang mungkin sudah di dalam perjalanan. Semoga perjalanannya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan ya. Oke sobat Sara semua, di malam hari ini, di malam Sabtu ya, tanggal 24 Juli 2026, Ipoy bakal nemenin sobat Sara semua di acara Gemini seperti biasa ya. Generasi musik masa kini sampai jam 9 malam nanti nih. Jadi di acara ini tuh sobat Sara juga bisa banget request-request lagu pop Indo ataupun pop barat yang lagi hits nih sobat Sara, yang rilisnya dimulai dari tahun 2021 sampai 2026. Jadi buat sobat Sara yang pengen request-request lagu atau mau kirim-kirim salam, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook, ada di Stara Bumi Ayo.

0: pikir jelas.
1: Oke Sobat Stari, Poy mau sapa-sapa dulu buat Sobat Stara ya. Ada Kang Alvin, Kang Alpin, halo selamat malam ya. Kang Sahri juga selamat malam, Mbak Ima, Mama Fikar. Terus juga buat Mama Nafi, Abah Jawir, buat Mama Dini, Bos Aman, buat Dini. Terus juga buat Mama Desta, Bang Charlie, Mama Nafi, Abah Jawir, Mama Diro, Abah Wawan. Terus juga buat Kang Iwan Saputra, buat Kang Rozali Zali, buat Mbak Alaska, buat Teh As, Kang Ragil Sidik, Bunda Vina, Mama Papa Yeyen, Mama Papa Nazan, Pak Kasrun, Ibu Kasrun, selamat malam. Terus juga buat Bang Zul, Kang Mardi, Kang Rahono. Terus juga Kang Ahmad Jono, halo selamat malam. Bang Yoe juga, Mang Ihin, Wa Ijo, Mbak Aulia, Mas Ronggo, Mama Ayu, Mama Rizka, Kang Arjuna, Kang Jupento, Wahri Firlana, Mbak Esi, Mama Eni, Kang Kuswo juga selamat malam ya. Dan Safia, Kang Adi Collection, Badu Rotul, Kang Obes, Mama Fuah, Mami Asfaro, dan juga buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada dari A sampai Z tanpa terkecuali pokok ya. Selamat malam, selamat beristirahat, belay-belay ya. Yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga lancar terus, sehat terus, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke Sobat Stara, Ipoy mau lanjut puterin dulu menemani aktivitas Sobat Stara semua ya. Sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop herbal, karena Habotop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02 RW 03 Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes. Ya, masih bareng Poi Sobat Setara semua tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Poi, dan yang belum bergabung boleh langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi. Ayo!

Oke, sampai sehari Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Kang Alpin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih Poi, ini Alpin dari Karangpucung. Mau minta lagunya Wasiat Cinta. Salamnya buat Sofia Kamelua yang ada di Gandrung. Dan semua bos Gunawan sama bos Parit sama semua pendengar radio seluruh Indonesia. Dan masih Poi sama Mbak Amel sama Mbak Rizka semuanya kru radio. Oke, siap Kang Alpin. Lanjut dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam-malam juga. Gimana kabarnya Mas Ipoy? Alhamdulillah sehat. Asahri, gimana nih kabarnya? Semua sehat selalu juga bareng keluarga ya. Sahri masih lembur kerja dan hadir di acara Gemini. Mau request lagunya Veteran Putra Onsu, Aku Yang Selalu Salah. Salamnya buat Mama Fikar, Neng Itri, Teh Aas, Kang Rohono, Kang Adeng. Terus juga buat Mama Papa Yeyen, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron. Dan juga buat semuanya aja Sobat Setara Berbas dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke. Lanjut dari Mbak Ima. Mas Ichigiru Uhui, ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya Stay True, Stay True.

Oke, okay, salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Kang Sahri, Mama Ayu. Terus juga buat semuanya aja selamat malam. Buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, sehat selalu ya. Aduh dari Mama Fikar, semangat Bengi Poi. Siap, terima kasih Mama Fikar, semangat juga ya. Oke, geser ke Facebook ada dari Kang Iwan Saputra. Kawasan Cilacap hadir monitor streaming. Mau requestnya Kangen Band di mana perasaanmu. Buat pengipoinya terima kasih sudah dibacain. Siap, terima kasih kembali. Ada dari Kang Rozali Zali. Hadir ke Ipoy, terima kasih sudah hadir ya. Lanjut dari Mama Dini. Malam masih Ipoy, malam juga. Gimana kabarnya Diga? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Ga. Amin. Mama Dini juga semoga sehat selalu terus bareng keluarga ya. Salamnya buat semuanya aja. Mama Dini ikutan hadir. Oke, siap. Terima kasih sudah hadir ya, Mah ya. Oke, sahabat Star sudah Ibu Ipacin semua. Dan sahabat Star jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit. Jadi kalau saya kan sering lembur.
1: Iya.
2: Jadi gangguannya di mata.
1: Iya. Nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes.
1: Kuncingan yang tak berkesudahan.
0: Oke, selamat malam sobat Setara semua. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin sobat Setara semua ya. Terima kasih buat sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri sobat Setara semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya grass, musiknya yes. Balik lagi bagi poin sahabat Star semua di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat sahabat Star yang mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Star Brebes. Oke, sahabat Star, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbas infonya grass, musiknya yes.

0: Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerja terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapana kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sakola deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajar.

0: Mah embung, abah kunanaon, mana Abdul masih sakola deh abah.
1: Tenang Dul, pan abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan abah. Selain eta oge loba manfaatna diantarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh nya atuh abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Oke, masih bareng Ipoy Sobat Sarawak semua di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Sarawak semuanya sudah bergabung bareng Ipoy, dan tentunya yang belum bergabung boleh banget langsung menuju aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayu ya. Oke Sobat Sarawak, langsung aja nih Ipoy mau bacain dulu beberapa pesan yang udah masuk. Ada dari Asahri nih. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga. Sahri hadir di acara Beres, mau request lagunya Valen featuring Mila, Meleleh Bahagia. Salamnya buat Mama Fikar, Teh Aas, Kang Rahono, Pak Edi, Mereng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, terus juga buat Kak Adinda Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Stara Berbas. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas, sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Fikar, semangat Bang Ipoy. Terima kasih Mama Fikar, semangat terus. Oke ya. Ada dari Kang Ahmad Jono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagunya Charlie Van Houten, Kehilangan. Salamnya buat Kang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat pokoknya lah, semangat kakak. Terima kasih. Sama-sama. Ada dari Mbak Esi juga. Assalamualaikum Mang Ipoy. Waalaikumsalam. Monitor selalu Stara FM Berbas dari kawasan Kedungurang, Kecamatan Gumelar menyapa. Requestnya Keong Racun yang buat lip sync Sinta dan Jojo. Oke, berarti sing lawas ya Mbak Esi ya. Kalau kebagian bonusnya heaven. Oke, matur nuwun DJ Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Siap Mbak Esi, sehat selalu ya. Oke Sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grass, musiknya yes.

0: Abah, Abah.
1: Naon dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerjari terus Abah nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapak bapana kena stroke Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit Abah.
1: Karunya pisan, mana si Andina masih sakola deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajar kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sakola deh Abah.
1: Tenang Dul, pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge lebang manfaatna, di antarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh nya atuh Abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjar Harjo, RT 4 RW 1.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silakan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sira.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Oke sobat Star, masih bareng Ipoy tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti nih. Terima kasih buat sobat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian. Masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Star yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT

Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Startup juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Startup Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Duku Turi Bumi Ayu. Oke Sobat Startup, Poi mau lanjutin dulu pesan-pesan, bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Ada dari Teh Ratna nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang Ipoy? Masih ingatkah kepada aku? Masih dong Teh Ratna ya. Alhamdulillah sehat Teh Ratna, gimana kabarnya? Baru nongol lagi ya, semoga sehat selalu tentunya bareng keluarga. Boleh dong Ratna request lagunya, ingin lagunya Love Like a Dream dari Solotune. Terima kasih buat Bang Ipoy seorang, semoga tambah ganteng, amin. Tambah baik tentunya, amin. Tambah semangat juga mencari cuannya, amin. Terima kasih Teh Ratna, sehat selalu juga. Alhamdulillah sehat kok, kapan mau nikah sih? Nanti dulu 3-4 tahun lagi Teh Ratna ya kalau Ipoy. Oke sehat-sehat Teh Ratna ya, semoga sehat selalu, lancar rezekine, pokoknya lancar usahanya apapun. Ipoy ngomongnya pakai bahasa Jawa, paham gak nih Teh Ratna? Mohon maaf ya.

Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bang, ngerti dikit-dikit bahasa Jawanya. Oke siap Teh Ratna, selamat beristirahat, selamat berleyek-leyek ya. Semoga besok aktivitasnya dipenuhi dengan semangat lagi pokoknya. Amin. Oke, ada dari Bang Jul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam DJ Ipoy, kawasan Adi sana hadir. Mau requestnya Sugeng Dalu. Salamnya buat semua fans Radio Star Berbas, buat DJ Ipoynya selamat malam. Malam juga. Ada dari Tenovi juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ipoy, malam juga. Kabarnya sehat, alhamdulillah sehat. Semoga Tenovi juga lekas sembuh. Tenovi, waduh, Tenovi lagi ngenak badan katanya. Bisa berobat ke klinik, sehat selalu ya Tenovi ya. Jangan lupa jaga kesehatan pokoknya. Minta lagunya Mengapa Kau Berubah dari Sinta Arsinta. Salamnya buat semua fans Radio Stara, buat A-nya selamat bertugas, semangat selalu. Amin, terima kasih Tenovi, sehat selalu, lekas sembuh ya. Ada dari Mbak Ima juga, masih Cikiwur, ohoy, ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya Kerinduan. Salamnya buat Mama Papa Yen, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Kuswo, Kang Ronggo, Kang Sahri. Selamat malam, buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, sehat selalu ya.

Oke, lanjut dari Mama Fiandi. Selamat malam Mengipoi, Tasikmalaya ada di sini. Oke, siap. Ada dari Kang Iwan Saputra. Requestnya Peter Pan Walau Habis Terang. Ada dari Nok Danyem juga alias Mama Navi. Halo Mpoy, halo juga. Selamat malam, malam juga Mama ikutan hadir. Semangat-semangat. Siap, semangat Epol. Pokoknya semangat 85. Ada dari Mas Misbah. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Purbalingga hadir. Siap, terima kasih hadir ya. Ada dari Kang Agustinus Warno, Lampung Tengah juga ikutan. Selamat malam.

Oke, Sobat Star, sudah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk ya. Dan Ipoy mau lanjut puterin dulu buat Sobat Star semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 93.5 FM, Radio Star Berbes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra rasna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medica, alat

0: Kang ya.
1: Wih maca apa wih?
2: Aku masak Naruto Kang. Aku kecil ini seneng Naruto.
3: Oh iya. Aku jaluk kata-kata Naruto Kang.
2: Kata-kata ya kayak nih kopi sih Kang.
3: Kata-kata jaluk kopi Kang. Kang jaluk kopi ki.
2: Nah ini kilo Chan.
3: Ya nggih diunjuk kata-kata iki kata-kata sik sedurung
2: jobe. Ngopi sik kata-kata iki.
1: Agen pengke. Jaluane angel artis to iki.
3: Kepanasan Kang.
2: Kata-katane piye Kang? Kata-katane ya. Naruto mangan pentol
3: masuk.
2: DC musik kaya
3: hehe kaya opo? Kowe nang ngene onar.
2: DC musik dan jempol, jempol. Ayo. Wah, mati pecat kemah.
1: Rekwese lagu opo ki?
2: Rekwese anu Sugendanga.
3: Oke. Sugendalu.
1: Sugendalu. Sugendalu. Oke. Dinyanyi nih Mas. Yo, sikat.

0: Music. Maso.
1: Chan, kurang ajar.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
4: Ibu Nena.
3: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
4: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
3: Kecamatan
4: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
3: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
4: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
3: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
4: 6 bulanan lah.
3: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan Ibu?
4: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
3: Badan terasa enakan ya Bu ya?
4: Iya.
3: Sekarang sudah konsumsi berapa botol Bu?
4: Sudah konsumsi 3 botol.
3: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa Ibu?
4: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
3: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habuto gimana Ibu?
4: Buat yang belum mencoba silahkan mencoba, saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya Sobat Star semua di acara Beres Bebas Request, dan gak keras sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri Sobat Star semua, jadi jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin, hidup ini adalah ujian. Baik kesenangan, kesusahan, dua-duanya adalah takdir Allah yang harus kita jalani. Setiap waktu kita akan menghadapi masalah. Masalah adalah bagian dari karunia. Karena dengan masalah seharusnya membuat kita jadi dekat dengan Allah. Orang berat dalam hidup bukan karena masalah, tapi karena jauh dari pertolongan Allah. Kita dirancang oleh Allah bukan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Kita disuruh oleh Allah bukan menyelesaikan masalah sendiri, tetapi kita disuruh oleh Allah menjadi orang bertakwa. Dengan ketakwaan inilah solusi terbaik akan diberikan. At-Talaq ayat 2, 3, ayat 4. Di ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi solusi terbaik itu datang dari ketakwaan. Bukan dari kepintaran, bukan dari keahlian, bukan dari pengalaman saja, bukan dari jaringan, tidak. Tapi dari Allah. Maka yang harus kita pikirkan setiap waktu adalah kualitas ketakwaan diri kita. Karena dari sanalah Allah memberikan solusi apapun. Contoh, anak. Kita tidak bisa membulak-balik hati anak. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Tapi yang membulak-balik hati hanya Allah. Tugas kita bukan menyolehkan anak. Tugas kita adalah solehkan diri kita sendiri sambil terus ikhtiar supaya anak disolehkan oleh Allah. Jadi tidak bisa membulak-balik hati anak. Walaupun disekolahkan di tempat yang paling islami, di pesantren, kalau Allah tidak memberi hidayah, jangankan anak kita, anak Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, tidak bisa. Karena yang menggenggam hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak soleh, jadilah orang tua bertakwa. Makin kita dekat dengan Allah, terserah Allah. Anak mau disekolahkan di mana, nanti Allah yang ngasih hidayah. Tidak harus semua anak jadi soleh di pesantren, tidak juga. Karena tidak akan cukup semua anak sekolah di sana, ya. Tapi
Tapi kalau Allah mau menyolehkan anak itu, Allah kuasa mengatur semua jalan keluarnya. Mengurus jagad saja tidak ribet bagi Allah, apalagi membolak-balik setiap hati. Seperti ibu cemburu ke suami, mau gimana bu? Hah? Mau diapain? Bu, cemburu tidak sama suami? Yang pertama harus ada tidak suaminya, ya. Karena kalau belum ada, ya cemburu ke suami orang nambah masalahnya. Gak bisa, tidak bisa. Ibu membulak-balik hati suami, bagaimana? Tahu juga tidak hatinya di mana. Sama, suami ingin menyolehahkan istri, gimana? Gimana? Enggak apa-apa, tenang saja, Pak. Relax, pengajian ini relax. Kalau HP bunyi tinggal dimatikan, kalau tidak mau mati sedekahkan, ya. Semuanya simple. Yang bikin tidak simple itu nafsu. Kalau sudah emosi, ribet. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu di mana? Bahagia itu pada takwa. Apa sih ciri orang takwa? Sederhananya dua saja intinya, ya. Baik kepada Allah dan baik kepada makhluk-makhluk Allah, itu ciri orang takwa. Kan kita mau yang gampang, betul tidak? Baik kepada Allah itu apa? Baik kepada Allah itu tidak ada tandingan andadan dan tidak mengilahkan yang lain selain Allah. Itu kuncinya. Jadi makin di hati kita tidak ada sandaran siapapun selain Allah, kita tidak takut kecuali takut jauh dari Allah, dan tidak menggebu cinta kepada apapun siapapun kecuali menggebunya ke Allah, itu udah memasuki wilayah takwa. Sebelum kita amal soleh, iman dulu, ya. Kan bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Nah, Bapak Ibu, yang bagaimana? Nah, kepada Allah, kan ada yang tahu kepada Allah, ada yang percaya, ada yang yakin. Ini nih, di sini, makin yakin makin takwa. Karena keyakinan kepada Allah, itulah yang mengubah segalanya. Rumah sempit jadi lega, itu perkara hati, hadirin. Kalau hati kita yakin ini rumah titipan Allah, dan kita ridho dengan dititipi rumah ini dan syukur, jadi lega, itu gak usah beli rumah tetangga. Asli, hadirin, orang yang imannya kuat di dalam penjara saja bisa lapang, tapi punya tanah lapang bisa menggusur tanah yang lain. Jadi jangan risau harga tanah naik. Pertama, bukan tanah kita, ya. Iya kan? Yang kedua, enggak ada duitnya buat beli. Yang ketiga, bahagia itu bukan mikirin tanah orang. Syukur tidak dengan yang ada. Ingat hadis yang lalu, qad aflaha man aslama waruziko kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, yang memasrahkan dirinya ke Allah. Islam cukup rezekinya, bukan banyak, cukup loh, dan puas kona'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu bahagia tuh. Jadi kalau lihat mobil orang, ya udah gak apa-apa. Kenapa kita mikirin mobil orang? Syukuri kaki yang ada. Kan motor gak ada, mobil gak ada, tinggal naik motor orang, ya. Nah, hadirin, memang kalau yakin kepada Allah bagaimana? Yang pasti kalau orang sudah yakin ke Allah adalah dia akan dekat dengan ikhlas.
Udah cukup, Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah tahu, dan Allah udah janji ngebalas. Terus apa lagi yang harus kita pikirkan? Perkara orang berterima kasih atau tidak, orang menghargai atau tidak, orang balas budi atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Ingat teorinya, fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, jangan fokus dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Coba, pikiran orang bisa kita kendalikan tidak? Perasaan orang, kan? Orang tidak mau berterima kasih, masa kita ngotot? Orang tidak cinta ke kita, mau dipaksa, cinta loh ya, cinta kamu kepada saya. Nggak bisa, itu bukan wilayah kita. Orang mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu bukan wilayah kita. Fokus kita satu aja, amal kita diterima Allah, selesai. Mau ngapain lagi? Kita mikirin yang di luar kemampuan kita, betul? Fokus, ini Allah ngeliatin kita. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Gak ada yang gak kelihatan. Kayak sekarang ini Allah pasti lagi menatap kita. Pasti itu ya. Keyakinan itu harus ada. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Puas. Janji Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman berapa? Coba dicek. 60. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Selesai, ya kan? Kita tunggu aja waktunya, bentuknya, ayat terserah Allah. Gak ada urusan kita dengan apa yang Allah janjikan, udah pasti. Tinggal husnuzon saja. Urusan kita yakin tidak kepada janji Allah. Sudah enak tuh hadirin. Ah, saya sudah berbuat yang terbaik untuk istri saya. Tapi istri saya bilang, kurang. Itu tinggal ditambah, ya kan? Saudara jangan salah tafsir ya. Saya nggak dihargai, nggak ada masalah. Terus saja berbuat baik. Pertama kita nggak bisa, maksa istri tahu balas budi, ya kan? Ngebulak balik nggak bisa. Dan yang kedua, bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah jadi lelaki terbaik, jadi suami terbaik, jadi ayah yang baik yang disukai Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak balik hati. Mau digimanain? Kan? Capek nanti hati kita, enggak ikhlas ya. Ciri-ciri kurang ikhlas capek. Kalau ikhlas udah selesai. Coba tolong dijawab, kalau kita berbuat sesuatu kebaikan Allah lihat tidak? Adakah yang tidak kelihatan oleh Allah? Apakah Allah tahu semua yang kita lakukan? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Ketuker? Mungkin tidak? Meleset? Kurang? Kelebihan? Ada yang menghalang-halangi? Mungkin tidak? Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, ada yang bisa menolak? Tenang hadirin, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, itu pun balik ke kita. Surat Al-Isra ayat 76. Mau yang mana? Satu nomor aja meleset, silakan ini. Jadi sudah puas, pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah, ikhlas. Terus kalau ingin
jadi ahli takwa, ya syukur aja. Nih, kita jarang syukur. Ini datang ke majelis taklim ini selamat. Lah siapa yang nyelamatin? Tiap waktu itu kita diselamatin, anak ke sekolah selamat, istri ke pasar selamat. Enggak ada syukurnya. Kita masuk ke mulut ini, kenapa enggak ngumpul di paru-paru? Sedikit aja masuk ke salah alamat, kita lolos setiap waktu enggak pakai syukur itu. Wah, kalau sudah yakin ke Allah, syukur aja terus ya. La in syakartum la azidannak. Mendatangkan yang belum ada tuh paling gampang dengan syukur, bukan dengan banyak keinginan. Boleh punya keinginan, harus, tapi diperbudak keinginan duniawi ya jangan. Ingin itu pengantar amal soleh saja, pengantar ikhtiar, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Pak, syukur, syukur. Ah, suami saya ngorok loh, syukur. Satu, punya suami ya. Dua, hidup. Karena kalau gak ngorok, udah. Ini saya punya anak nyoret-nyoret tembok, berarti punya anak. Dan gak mungkin mertua nyoret-nyoret tembok itu. Ala kulli hal, dalam segala yang terjadi pasti ada nikmat di sana. Dalam sakit, dalam fitnah, emang dalam kepahitan nikmat. Lah para nabi itu semuanya diuji oleh Allah. Apakah ujian para nabi itu untuk menghinakan nabi? Tidak, nambah kecemerlangannya, betul tidak? Dengan dihina nabi sabar, tambah kemuliaannya. Dikasih sulit gak mengeluh, tambah kemuliaannya. Masya Allah, ujian itu bagian dari nikmat, hadirin. Ah, jangankan urusan akhirat, anak aja diuji, bela-belain ngutang kita supaya anak diuji, benar? Berapa banyak yang pinjam uang supaya anaknya diuji, ujian, ya kan? Dan rela. Nah, kenapa giliran suami diuji, istri diuji, kita jadi buruk sangka? Gimana sih acaranya kalau kita diuji supaya kuat? Yang nguji itu yang baik atau yang buruk ke kita? Kayak pertanyaannya, yang nguji kita itu Allah yang maha baik, pencipta kita, yang selama ini setiap saat berbuat baik ke kita. Tidak ada sekejap pun Allah berbuat buruk ke kita, walaupun kitanya buruk. Terus saja diberi nikmat, jantung didetakkan, mata dikedipkan, otak bisa mikir, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, mulut bisa bunyi. Ada yang ada mulutnya tapi enggak bunyi, ya. Ada yang bunyi tapi enggak ada mulutnya, ada? Ini serius, ah, jangan kemana aja pikirannya. Itu juga bagian dari nikmat. Hah? Coba gak bisa buang angin 16 kali loh sehari, walaupun gak ngaku tuh ya. Ya karena ada, memang Allah memproses sedemikian rupa. Kadang kepikir kok gak harum aja gitu ya. Set, misalkan ya, anggrek, hari ini anggrek, besok melati. Enggak, ini karbitnya stabil ya kan. Pasti ada hikmahnya ya kan. Sebab kalau anggrek pasti taditut, taditut. Hadirin sekalian, terus serius ini lagi ngaji tauhid nih. Salah satu ciri orang takwa adalah ridho dengan apapun yang Allah perintahkan, tidak ada komplain. Dan ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Ini penting nih, Pak. Jadi kita ingin diurus ini dulu nih,
latihan ikhlas, latihan syukur, latihan ridho. Kita ini milik Allah. Allah yang maha baik, yang setiap saat berbuat baik kepada kita, dan yang paling menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat, itu Allah, pencipta kita. Banding antara kita dengan Allah, yang paling menginginkan kita bahagia siapa? Allah dong, pencipta yang kita yang maha baik. Makanya kita diberi hidayah, diberi taufik, ini ngaji, diongkosin, ini kan takdir Allah. Padahal Allah tahu sholat duhur kita barusan ngecapruk kemana aja, ya. Iya kan? Orang-orang, wih keren, kamu rajin ke masjid deh. Padahal sholatnya juga ngaco, nggak ngerti lagi. Tapi Allah masih menutup-nutupi keburukan kita. Jadi kalau pas diuji tuh ridho hadirin, mau diapain aja ridho, karena pasti ini baik. Apa aja Allah takdirkan bagi orang beriman, insya Allah itu adalah membawa kebaikan bagi kita, walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Sepanjang faman radhiya falahu ridho, barang siapa yang ridho dengan takdir yang Allah berikan, Allah ridho. Kalau Allah ridho ke kita, kan Allah tahu hati kita, ya, ngedumel atau tidak. Ingat teori batu jatuh kena genteng, kena jidat, lagi jalan jidat ketiban genteng, bagaimana? Udah terjadi nih, benjol. Ah, sederhana sekali. Tidak boleh kita mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Gak mungkin tidak terima, itu tanda terima udah jelas, benjut kayak gitu ya. Gak bisa kita mengatakan tidak terima, udah diterima, tinggal kita obatin. Kalau nasi jadi bubur, terima, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap. Apa kata-katanya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah, apapun ini udah takdir Allah, ini sudah yang dikehendaki Allah. Saya terima ya Rob, episode ketentuanmu saat ini kepada saya, karena pasti baik. Nah, ridho itu Allah pasti tahu ya. Maka Allah ridho ke kita, lapang hati kita, jadi lebih ringan menghadapinya. Kemudian dibimbing oleh Allah, dibukakan hikmahnya. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalba. Allah memberi petunjuk di hatinya. Jadi nanti dibuka hati kita, ngerti nih kenapa Allah takdirkan itu, udah beda itu. Udah beda hidup tuh kalau udah kayak gitu ya. Udah gitu dikasih pahala karena kita ridho. Faman radhiya falahu ridho. Waman sakhita falahu syukru. Kalau kita marah, wah saya gak terima, Allah gak adil, kenapa saya begini. Aduh, kalau diadili asli, habis kita ini. Sambar petir bertubi-tubi jadi areng ya. Kalau kita marah, maka hati jadi sempit, berat hidup ini, gak ada jalan keluar, dan dosa. Terima, ridho, apa aja ridho. Ridho dengan takdir yang ada, sambil bergerak ke takdir lainnya, sempurna. Sakit gigi, ridho. Ah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Saya terima ya Allah, walaupun sakit sekali. Aduh, ya Allah, pasti karena dosa, astagfirullah. Sambil pergi ke dokter gigi, udah ditahan jalan macet. Saya terima jalan ini macet, ya Allah, ini penggugur dosa, astagfirullah. Pas udah sampai ke sana, ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Oh.
Gimana? Terima lagi. Alhamdulillah ya Allah. Gak boleh. Coba lo ngasih tahu dari tadi saya gak pergi. Tadinya udah gak ada. Ya kan? Kan ada yang suka ngomong. Coba, coba saya dikasih tahu dari tadi. Tadinya udah gak ada. Adanya sekarang. Gak bisa mundur. Makanya fa'inallau taftahu amala syaitan. Perkataan seandainya, seandainya, seandainya itu bisa ngebuka tipu daya setan itu. Iya kan ada dalilnya. Dalil lengkapnya begini. Ini tentang orang yang beriman kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini da'if wa fi kulli khairun. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Oh kan begitu, makin kuat iman, makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah daripada yang imannya lemah. Dalam keduanya sudah ada kebaikan karena ada iman. Ihris ala mayan fau. Ini ciri orang kuat iman. All out lah, bersemangat lah. Ini ciri orang yang imannya kuat ya. Bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Berobat manfaat. Semangat walaupun tidak wajib ya, tapi semangat untuk yang manfaat. Karena ada yang memang sudah tidak memungkinkan berobat, dia tidak jadi dosa, tapi semangat untuk sehat harus selalu ada. Apapun yang manfaat bagi dunia, manfaat bagi akhirat, harus semangat. Wasta'in billah, dan bersamaan dengan itu minta tolong ke Allah, karena hanya Allah yang bisa ngasihnya manfaat itu. Kita ikhtiar itu amal soleh. Dan janganlah wala ta'jaz, jangan malas. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul lau anni fa'atu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan, duh seandainya saya enggak pergi pasti enggak bisa, udah pasti kejadian itu. Kita akan pergi juga. Coba kalau dia gak pergi gak celaka, gak mungkin. Pasti pergi, pasti datang ke tempat dia celaka. Coba kalau dia gak pulang ke Bogor lewat tol, mungkin dia masih bersama kita. Gak mungkin, karena bekal meninggal di kilometer sekian udah ditunggu oleh malaikat pencabut nyawa di sana. Maka nanti kesana bekal ketemu dengan yang bagian tabrakan, sama juga ada takdirnya ya. Cuman yang ini bagian mati, yang itu bagian tangannya diambil karena udah waktunya pulang, tangannya duluan ya, dan gigi sebagian kan ada waktunya pulang duluan. Sebagian saya lihat sebagian udah pada pulang duluan nih, gigi ya. Begitu. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, perbaiki dulu keyakinan kepada Allah. Jadi jangan hanya sibuk dengan ikhtiar, tapi enggak yakin Allah yang bisa menolong. Nah diantaranya ridho ke takdir ini adalah bagian yang disukai oleh Allah. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir, Allah ridho. Misal ya ikhwan belum dapat jodoh. Tenang hadirin, ikhwan, makanya saya tegesin ikhwan itu mewakili akhwat. Gak bisa, kenapa sih saya hidup gini, teman-teman saya udah pada punya jodoh, udah pada punya anak, saya begini-gini amat. Gak boleh ngomong itu. Ya Allah, saya terima episode ini, engkau belum menitipkan pendamping hidup. Yang mau banyak, tapi mau menjauh dari saya, mau muntah. Gak usah ngomong gitu kepada Allah. Ya Allah, maunya sama teman saya. Ya Rob, saya terima. Engkau pasti tahu yang terbaik. Ridho, kata ibu. Ayo dong nak, nikah nak, nikah nak. Ibu ingin kamu nikah. Bu, ibu ingin saya nikah. Padahal ibu sudah nikah.
saya belum sama sekali. Saya lebih ingin dari ibu. Gak usah kayak gitu ngomongnya. Insya Allah. Doakan saja. Bukan tidak ingin, tapi Allah belum memberikan yang terbaik. Doa saja, Bu. Gak usah minder, gak usah sakit hati ditanya, gimana anaknya berapa? Alhamdulillah, saya belum dititipi suami, belum dititipi istri, belum dititipi anak. Dan tidak ada minder, tidak ada berat. Karena tahu ini takdir dari Allah. Gak ada tertekan. Itu yang mendatangkan pertolongan. Karena sudah menempatkan keriduan hati terhadap episode yang Allah tetapkan. Ini episode bergerak terus nih, hadirin. Tiap hari itu punya kapling takdir masing-masing. Kita aja tidak tahu nih, turun dari sini apa episodenya, ya kan? Di jalan sana apa episodenya? Enggak tahu sama sekali. Tapi kalau sudah terjadi, ridho. Ridho, terima. Rasakan beda hidup ini. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah ridho. Ridho ini bukan posisi akhir. Ridho ini posisi awal untuk move on. Ingat, nasi jadi bubur, terima, dan gak diterima juga udah jadi bubur. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kecup, kerupuk, kecap, gepuk, dan macam-macam lah. Supaya jadi bubur ayam spesial. Nah, kajian kali ini ingin sekali memposisikan hati ridho dulu ke takdir Allah. Ya, karena kalau enggak ridho, macet kesananya. Penderitaan itu kalau tidak ridho. Kalau udah ridho, lega aja dan nanti kelihatan jalan-jalan lainnya. Kenapa? Karena barang siapa yang ridho, Allah ridho. Barang siapa yang marah ke takdir, Allah juga murka. Na'udzubillah. Tahu dirilah kita ini siapa. Kita ini hamba Allah. Betul tidak? Suka-suka Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Tidak pernah berbuat zolim sama sekali. Selama ini aja kita dibaikin oleh Allah luar biasa. Nah, giliran Allah menimpakan, wa'asa antakrohu syai'a wahuwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sotoy ya. Nah, ini bagian dari ketakwaan. Jadi takwa tidak cukup hanya sholat, saum, sedekah, tapi ini fondasinya nih, berbaik sangka tidak kepada Allah. Ana indadzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ibu, kapan berangkat umroh? Baru-baru umroh, dicatat itu omongan itu ya. Bembeh kayak gitu kok, jadi kayak kambing, tidak boleh mengembik begitu. Ibu, kapan umroh? Insya Allah secepatnya. Emang uangnya sudah ada? Allah pemilik rezeki. Umroh tidak harus selalu pakai uang, pakai pesawat. Kalau Allah mengundang, berangkat itu, Pak. Apa Bapak pikir yang haji umroh itu syariatnya ngongkos sendiri? Tidak. Sebagian besar itu enggak pakai ongkos sendiri. Ini saya berani bicara begini karena suka survei. Yang secara syariat pakai uang membayar buat dirinya dikit. Dari satu bis itu paling enggak bisa dihitung banyak. Selebihnya diongkosi suaminya, ya. Bahkan begitu ya, diongkosi orang tua, diongkosi mertua, diongkosi anak, diongkosi menantu, diongkosi kantor, yang punya kantor enggak umroh-umroh, karyawannya umroh, diongkosi hadiah

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix 93.5 dan remixnya hanya di RCA 93.5.
2: Radio Amelia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.